Akashvani Imphal ngasi ningthaukaba numit inga ginini panba sakapta lisinga machamapan nifunipan megi tang taranipan ingkumjali singa nikuntaruk haujigayuk kipung manga makhaita kibaga loinana kangla channel gi ahan bathoram pareng sandokpa haujeri sandokcheriba medium wave meter chahum nifu dasmik ama kilohertz chanipan marifuni thoi ཐོ རམ་ ཏ་བི་རི་བ་ ཕུམ་ན་མ་ཁ་པོ་ ཨིཀ་ཡ་ཁུམ་ན་ཅ་བག་ལོ་ཡན་ན་ ཏ་རམ་ན་ ཨོཀ་ཅ་རི་

0: Berga tu kan nungsi tuan bah, macam sahulan bah. Laser energi tu sihna biaya, na traga kau ye, hujuk kita sihna traba mekanikal oleh bah kau ye, kurna forceps ani gigi merak tu nungsi. Thai na kau ye halaman, mungkin sih gigi sih kau oleh nungsi. Sangku itu, kain tu le, drobin gaya udah na, mungkin tau ye. Itarai tu hari leka na, tuhan laga, kulai je, jengar leka korok korok lau, tu filter leka, maya tu trial ene error katoh leka. Ani sihat cuma ini nung di show makan lagi tu ni na blade ani tu makan antar kerak kerak cepam zane. Aduh mana koi di usia ni refine wede koi ki kainu sih na optik teleskop aido sampai ni dega happy tu. Aduh mana tu pasan canga ka uraga koi dag dag tu gara ka lakuai yad yad raga le laga operation taruga lakuai cuma ini emergency ni mesti. Ane particularly phun matam da kainu kini ka phun jengar di ni koi ki nala aje phun laga anda Isingdo siender di isingdo kongon ga karakterna, anam tiba tu rida. Aduh mana sihu ising mana sihu, once it is blocked, that you didn't get infected. Aduh nak koi na, layu bahu galak tena, aduh BP ga down, terkhi bi awre. Mau ising mana dia koi na, high ba, five hapsan ba, kita koi ba, strong antibiotic bisal laga, high ba, mahik do, hat ba. Aduh mana layeng kita koi.
1: Okay, koi ilu sila koi na, mewai mada nung lady, high nanti doktor na diagnose tau bi, kerba matung sila mana, kesum lay tena kan bahaya. Rasum thamzen bas na mongonda tungda kari kari akai ba kudong ti ba thol pa yaba lai madusuk tang tapiram
0: vital organ ai jagre ki ni lai ba block toroga chu kaino chautho ga chu magi matung do nung sina khogi saji machi do na chum tang tang chautho ko chu magi kini matung si damage to ga di kini do fail hoy do ne ko ad nakal ani ma ka toksala ba aduga mi ma se kini em de yoro pol ko sha line se ma de sum nakan ga yau do ba singa do fail hoy ra Adakah wujud ke pipe sida punjelang matam tadi, kau impal tu yang je singa mana tinggal tadi, telipati da, imai hegalah ina. Urea terus tinggal matam tadi, imai hegalah kena hidrogen proses ina. Ini esom lakthoro madil jatna again matung do. Aduh, yorok tawa, adakah cancer, squamous cell carcinoma ina, cuma kau ye sanji manangan sida lengban da, lay sajika ina, mai tak pui thokulai bni apa. Aduh, mai tu na cancer bawa kelapa, aduh mahik canggah lapa, aduh bawa bi ayatu na nung lay ragadi kau wujud. Mani pura loin apa almost lay re, kau itu gigi lay ba, thugai ba, ri ne kapasu dia re, jadi kulai thing jelaga, anywhere telefon apa jo, arai re, scan loin lay re.
1: Aroi benda doktor, kau gigi vital organ apa suai ba, kidney si, macam apa ufan lay ne, napa, mayam tak, wafam keradang thambiramo.
0: Almost same ni, aje yoga tawi, I'm now 75. Kan orang asalnya stretching aja tau iba, stretching cuma yang kita tau versi tau mungkin stretching ya pokok. Cuma yang muka twist tau sih. Sida mangon dah leh ramba blood sih squeeze tu thokre. Normal lakukan dah iye jilam kapsel lakwa. Any organ, whether it is a bone, anything liver, heart, blood pool, fajar supply tau rodi kok. Mau je faya wa. Adena weight overis tu obese tu hon biganu, obese tau rodi blood tu, mayam tu yongnan bukona benda. Mungkin ada compromise teropai ay, ada ising asa ini tak cep do, ada na red macam ada nung lagi bagi chance am heli.
1: Tak ceri am nung ising asih doktor na cile bama tam kai tu piraga ising marida nung lagi ba, hai bayar mesti kita tang da maruai bawa form, saya am da kanar bawa form ke amat ham biram ba doktor bu, hai ni ngali dina tak ceri.
0: Saya aku kurum ceri.
2: Ising marida nung lagi ba hai bahira masigi matang da Hana Rimski Urology Department da Head of Department oina thau pubiram ba Hauzikna Kripadasni Advanced Hospital da Senior Consultant oina leibiri ba Dr. Sinam Rajendra Singh ga unaduna wari watai saba tabiri unajakhi bi seram linthoi thauram puthok bi thokchom renubala thauram masiga loina na ngasi gi damakta di yai feyumbal gi thauram lanthok chaba matang steloi jere

tahanjel hu isei romes amadi nadesuri ani ga bunu khanjel ni sering ba arki amasi amadi serang bana gopi amadi solendro film se gi arwe pada tabirasi lalipati aini film da gi pusparani nasakpa ajit kumar ilam hunna sering ba amadi ananna serang bi sei tumba chaw khangdana uduna da leiba nungsi sektamni sananingi wari su mikup khudingi una houdabada sana houdabada wari amatang mikup amatang langtak nei wakhalse masibu kaubara musibah.